0: produk tok bulsini punaman ge prangko bimuse gatani ge thamgo pa baksok ba ha
1: ye numero tarang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
0: altu aba jun kolachuni julai kuruks ku tari kona bimuse gatnare ba o tiktok ba uyatani rang ho naibo
1: ndiba singani rang dongode
0: unaba jajeng nabe altuen nakni boot level official mu baksa golpoe nakni uina nangani rang ko singira naman gen
1: aru ye bielo ni number ko ra banni ko mande
0: sasku bonga jirona kol khabo aru nakni bielo ko Maksina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rangko nangama. Nak simang sandi ni nak taman gen.
1: Altu biade.
0: Oe, bimu segatora mamung lekha nangjaba. Na akaket kepa wiatani rangko san onatai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrek bo.
1: Kisik rabo. Dalo nak ni akaket wiatani. Kenalo akaket kepa wiatani ko si rakhi na tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rangna kan cakap ni ko manbo.
0: Ya hazal gani khuruk tok pulsini bimung se gata niara jun kholachioni julai khugruk sku thari kona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo ya khu yatkepa chief electoral officer meghalaya